0: Ulumela ni abigota na makama banya bantu. Yini utwa yini siya kukusa. Hopele manje sebe ya kushena.
1: But.
0: Namposho zwayo enabuza nasi namhlanje. Beuti wana makama banya.